0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, tuh teh siapa?
5: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Musik bagus yang lagi nih Mas play, ini musik bagus dari Lachot dan juga Sansan ya, skenanya berjudul Dendam. Ya, seperti yang kita dengar, musik bagus ini dikenal dengan nuansa emosional yang kuat ya skenanya. Liriknya sampai musiknya, gitu ya. Musik bagus ini menggambarkan rasa sakit yang bisa dibilang emang belum selesai setelah dikecewakan oleh seseorang yang pernah sangat kita percaya ya skenanya. Makna musik bagus ini tuh bukan cuma tentang marah atau kecewa, tapi lebih ke luka batin yang terus membekas. Kadang seseorang itu terlihat baik-baik aja di luar ya Skanda, tapi sebenarnya masih menyimpan rasa kecewa yang bahkan untuk dilupain aja tuh kayak gak sanggup gitu ya Skanda. Nah, musik bagus Dendam, di musik bagus ini tuh lebih menggambarkan rasa sakit yang terus ditinggal, ya terus membekas di hati, bukan sekedar ingin membalas ya Skanda. Jadi guys, dari Virgon sendiri sebagai penulis lagunya ya, memang selalu berhasil bikin lirik yang relatable sama kehidupan banyak orang ya Skanda. Apalagi buat kamu yang mungkin pernah ngerasa dikhianati, ditinggal, atau dipatahkan sama seseorang yang paling dipercaya. Musiknya juga dibangun pelan di awal, lalu makin emosional di bagian rap ya, bikin kita sebagai pendengar ikut hanyut sama perasaan yang ada di musik bagus ini. Cocok buat nemenin kamu yang mungkin pagi-pagi udah penuh aja isi kepalanya.
1: Ya. 93,5 suara Kediri FM.

0: Gang Push.
1: Ayo dong, ya, WiFi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan gerasi. Oke, sekarang masih bersama dengan Imas ya. Ada requestan musik bagus, Eskende dari Meme. Pengen diputerin musik bagus dari Jihana yang Rumah yang Sama. Oke, boleh banget bakal Imas luncurkan sebelum closing ya. Requestan musik bagus dari Bibi, juga Eskende pengen diputerin musik bagus dari Warna Pelangi. Warnai kali ya, Warnai Pelangi kalau gak salah, dari Marcresia Karim dan Messi Gusti ya. Gusti maksudnya. Nanti bakal Dimas lucurkan buat kamu. Ini soundtrack Pelangi di Mars, Mbak Dimas. Iya bener banget, Warnai Pelangi ya, Mara Pelangi, kurang I dong. Terus ini juga dari kosan musik bagus dari Kak Rere, Bulan Bintang Garis Menyilang. Pengen berangkat ngapus, tapi satu musik bagus dulu deh Mbak Dimas. Oke boleh ya, semoga kamu bisa mengawali hari kamu dengan baik ya Rere ya. Buat kamu yang mau berangkat kuliah atau mau berangkat kerja, hati-hati di jalan. Buat kamu yang sekiranya jangan lupa sarapan buat Rere juga ya. Atau yang penting gak usah makan yang berat-berat, yang penting keisi dulu aja perutnya ya. Ini requestannya langsung aja nih Mas Play, daripada kamu nanti buru-buru berangkat kuliahnya ya. Selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bulan Mei iki wis mesti makin seru nonton MNC Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Davina, tahu gak ya sore ini?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
4: Cerita baru, serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
5: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
2: Tiap Selasa jam 7 malam.
1: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Oke, sekarang gak kerasa sudah jam 8 ya. Berarti kita sudah berada di penghujung sajian SKR Entree agenda pagi hari ini. Rumah yang sama. Musuh bagus dari Jihana SKR kali ini tuh hadir bercerita tentang dua orang yang pernah punya mimpi dan harapan yang sama, tapi akhirnya harus berpisah dan tinggal menyisakan kenangan. Nah, rumah ini tuh kayak bukan cuma soal tempat tinggal ya sekarang, tapi itu tuh simbol dari rasa nyaman, masa depan dan hubungan yang dulu terasa pasti. Liriknya ini menggambarkan gimana seseorang masih menyimpan rindu pada hubungan yang belum benar-benar selesai. Kadang kita tuh pernah punya seseorang yang terasa seperti rumah, Iskanda. Dia tempat yang bisa untuk kita pulangi, tempat cerita, tapi pada akhirnya cuma bisa dikenang. Ya, buat kamu yang lagi prepare kegiatan aktivitas, buat kamu yang mau masih request sebagus dan lainnya, boleh banget tetap bergabung sama Nimas karena masih ada waktu 2 jam lagi barengan sama Nimas. Kita dengerin musik-musik bagus yang bisa menemani aktivitas dan kegiatan kamu ya, Skende. Karena lagi-lagi Musuh Bagus ini tuh bilang kalau Musuh Bagus ini terinspirasi dari diri pribadinya sendiri. Jadi emosinya terasa jujur dan deket banget sama kita semua sebagai pendengar. Dan mungkin buat Eskanda yang mau berbagi cerita, boleh banget. Yang gak bisa untuk cerita, langsung request Musuh Bagus ya. Barangkali dari situ kamu bisa meluapkan perasaan kamu. Oke, Eskanda? Buat kamu jangan lupa sarapan, stay tune karena habis ini kita say hi lagi di next sajian ya. So buat kamu pantengin terus di 93.5 Sore Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei diantaranya, pada 21 Mei 1904, FIFA didirikan di Paris, Prancis dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada tahun 2004. Pada April 2004, FIFA mengumumkan mereka memperkirakan meraup keuntungan 144 juta dolar Amerika Serikat dari 1,64 miliar dolar Amerika Serikat dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar pemain terbaik dunia FIFA, dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Tanggal 21 Mei 1985 memperingati hari lahirnya Darius Sinathrya Kartoprawiro, lahir di Kloten, Swiss. Ia seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia yang juga memulai karirnya sebagai produser di film Night Bus, acara yang sering dipandu Darius, umumnya acara olahraga. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden. Sekaligus terjadinya reformasi Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Pada tahun 2005 diperingati sebagai Hari Teh Internasional oleh Serikat Pekerja Petani Teh Kecil dan Organisasi Masyarakat Sipil di Asia dan Afrika untuk mengatasi masalah upah layak dan harga yang adil bagi produsen teh kecil. Hari Teh Internasional berfokus pada pembahasan isu-isu mendesak seperti residu, perubahan iklim, teknologi, tren produksi dan konsumsi di industri teh. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Oskan kembali bersama dengan Nimas lagi menemani kamu 2 jam ke depan di Sapa SK sampai jam 10 nanti ya Oskan deh. Ini masih spesial Kamis Manis buat Eskandaku semuanya di 21 Mei 2026. Jadi buat Eskanda yang merapatnya lagi di perjalanan, hati di jalan, yang lagi kerja semangat kerjanya, atau para ibu-ibu ini lagi di dapur, semangat nih Mas tungguin di sini, nih Mas temenin dari sini gitu ya. Buat Eskanda yang mau request musik bagus Pop Indo, boleh banget merapat. Untuk requestannya nanti boleh banget dari tahun belasan ya, dari 19, 18, yes kayak gitulah pokoknya belasan ya. Boleh join WhatsApp aja ya sekarang di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget merapat. Ini udah ada beberapa SKN yang sudah join bareng sama Nimas. Di next talking aja nanti Nimas bacain satu persatu ya. Saya buat kamu selamat bergabung dan enjoy SKN.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askenda, ini buat kamu yang mau request. Ini masih ingetin dulu, cara ajuinnya langsung di WhatsApp aja mungkin ya, di 081-259-3126. Atau buat kamu yang punya WhatsApp pribadinya nih Mas, juga boleh banget kalau mau sapa-sapa di sana. Ya mau request juga boleh banget ya. Dari Facebooknya Suara Kediri ini juga hadir merapat bersama dengan Bunda Irza ya. Pengen diputerin musik bagus dari Jazz berdua bersama katanya. Oke boleh. Habis ini bakal nih Mas luncurkan requestan dari kamu, so ditunggu dulu. Jangan kemana-mana. Terus ini juga ada requestan nih musik bagus dari, sebentar Iskandar, dari Kak Octavia Husna yang ada di Bangsongan ya. Pengen diputerin musik bagus Lembayung Senja Putih Abu-abu. Ada kok requestannya. Oke, ditunggu dulu juga, jangan kemana-mana. Terus ini juga ada dari Mbak Siti Masitah ya, yang hadir merapat, katanya lagi di luar. Ini di luar udah bisa nih Mas puter nggak, atau di luar kamu juga sambil stay tune? Kalau sambil merapat bareng sama nih Mas, tetap nih Mas puterin ya. Tapi nanti kalau misalkan kamu pengennya tunggu di rumah dulu, baru yaudah nanti diputernya. Nanti itu ya langsung balas aja WA-nya. Pengen diputerin musik bagus Kekasih Bayangan katanya. Oke, diluncurkan juga setelah ini, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Ada Mas Ehan juga nih yang bergabung. Apakah ini masih shift yang jam 6 pagi? Masih ini Mas, dari jam 6 tembus jam 8 sampai jam 10 lagi gitu ya. Jadi buat ya sekarang yang mau bergabung berapat bareng sama nih Mas, buruan join aja ya, gak usah malu-malu. Request aja langsung nih Mas play buat kamu ya sekarang. Selamat mendengarkan.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, buat kamu yang pagi-pagi kayak gini udah ngerasain sakit ya, sakit untuk kerongkongan kamu mungkin, radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk kamu berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, batuk terus-terusan gitu ya. Atau buat kamu yang lagi sakit, tenggorokan, luka terbentur, punya varises, urat kamu rasanya cekat-cekot banget gitu ya, kesleo, kamu ngerasain juga sering kesemutan atau yang lain-lain, keluhan yang lain, Eskenda, tenang aja kamu bisa mengatasi dengan minyak gas. Kusuk cap tunggal. Yang mana minyak kusuk cap tunggal ini sekiannya diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker ya yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Nah, buat kamu yang mau pakai minyak kusuk cap tunggal ini sekiannya bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup digosokkan tepat di bagian yang sakit 2-3 jam sekali aja untuk bengkak atau kesleo gitu ya, sekiannya bisa dioleskan, ditempelkan juga bisa untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus kalau misalkan Eskanda mau minum minyak gosok cap tunggal ini, bisa diminum bersama dengan air hangat dengan ukuran kalau misalkan kamu dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa loh ya Eskanda digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal buat kamu yang mungkin sering gatal di sela jari tangan atau kaki. Nah itu bisa pakai ini, bisa mengobati panu juga, kadas, kurap, bahkan bisa. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, Eskanda bisa langsung dibeli aja di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mogi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Langsung dibeli ke apotek terdekat aja ya, Eskanda.

Eskendes, sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna ya. Ini ada beberapa testimoni dari orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victory. Eskendes, di antaranya yang pertama ada Mbah Romla, usia beliau di 65 tahun dari Lengkong Kertosono. Memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Dia ini rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victory dan alhamdulillah hasilnya sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh Eskende. Yang kedua ada Mbak Ari dari Desa Pandantoya Kertosono, punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing etawa plus madu Victory ya, sekarang mahnya tidak pernah kambuh lagi ya Eskende. Ketiga ada Ibu Mudasri, usianya 53 tahun dari Tulungagung dengan keluhan dan batuk menahun. Sekarang semakin membaik berkat lagi-lagi minum rutin susu kambing etawa organik plus madu Victory. Yang keempat ada Mbak Katini, usia beliau di 85 tahun dari Tulungagung juga ya Skanda. Beliau ini pernah sakit paru-paru basah dan batuk, tapi alhamdulillah sekarang juga semakin sehat karena lagi-lagi dan lagi minum susu kambing etawa organik plus madu Victory dengan rajin ya. Tersedia dengan berbagai varian rasa juga ya Skanda. Susunya ada original, vanilla, coklat, bahkan strawberry. Nah buat Skanda juga bisa mencoba manfaat susu kambing etawa organik plus madu Victory ya. Langsung beli aja di Golden Sulawayan Kediri, Sulawayan Top Water, Sulawayan Top Pare, Sulawayan Top Badas, Super Top Badas ya, Sulawayan Belga Tulungagung, Sulawayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulungagung, atau di TO Smart Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing etawa organik plus madu Victory ini sekadar menyehatkan dan mencerdaskan.

Overthinking, asyik. Overthinking tuh sering banget muncul bukan karena kurang pintar, melainkan karena terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang bisa dibilang mungkin belum terlalu terjadi ya, ketakutan berbuat salah. Membuat langkah tuh terasa berat ya, Skanda. Bahkan untuk keputusan yang kecil, yang seharusnya sederhana. Kondisi ini tuh pelan-pelan menguras energi karena pikiran terus berputar tanpa benar-benar menghasilkan tindakan nyata. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ya, Skanda, kesalahan tuh justru adalah bagian dari proses yang tidak bisa kita hindari. Dan ya, ini ada beberapa cara buat Nimas, buat Eskende, buat kita semua untuk menghentikan overthinking kita. Overthinking sebenarnya hal yang wajar asal nggak, gimana ya? Mikirnya tuh boleh Eskende, asal nggak sama overthinking gitu. Gitu ya. Yang pertama Eskende menyadari bahwa tidak semua keputusan itu harus sempurna sejak awal. Karena banyak orang yang terjebak overthinking itu karena merasa setiap pilihan tuh harus langsung benar dari pertama kali dicoba Eskende. Padahal sebagian besar keputusan dalam hidup tuh bersifat sementara dan tidak bisa diperbaiki seiring waktu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menghentikan kebiasaan membandingkan diri kita dengan standar orang lain. Dimana overthinking lagi ya Skende, sering dipicu oleh kebiasaan melihat hidup orang lain itu sebagai patokan. Media sosial memperlihatkan hasil akhir tanpa proses, sehingga kayak semuanya itu terlihat lebih rapih dan berhasil tanpa kita sadari, Eskanda. Muncul tekanan untuk tidak boleh salah karena takut terlihat tertinggal gitu ya. Padahal setiap orang tuh punya jalur yang berbeda. Semua orang juga butuh prosesnya dan semua proses itu tuh enggak semuanya kita lihat gitu, Eskanda. Yang ketiga, membatasi waktu berpikir sebelum mengambil keputusan kecil. Jadi enggak semua hal itu perlu kita pikirkan lama. Terutama keputusan yang dampaknya tidak besar. Kebiasaan-kebiasaan menunda keputusan kecil itu justru melatih kita untuk terus ragu, Eskende. Jadi semakin sering kita lakukan, semakin sulit juga untuk kita membedakan mana sih yang penting dan mana yang enggak. Akhirnya semuanya terasa berat, Eskende. Yang keempat, mengubah cara melihat kesalahan sebagai bagian dari proses. Karena lagi-lagi kalau kita bilang soal ketakutan berbuat salah, takut melakukan hal salah, ini tuh biasanya datang dari anggapan bahwa kesalahan merupakan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Padahal Eskende, dalam praktiknya hampir semua orang tuh belajar justru dari kesalahan. Menghindari kesalahan sepenuhnya justru ngebuat kita tuh gak bergerak sama sekali. Dan ini adalah hal yang sebenarnya sering tidak kita sadari, Eskende. Kemudian yang kelima, mengalihkan fokus ke tindakan kecil yang bisa langsung kita lakukan. Karena lagi-lagi overthinking itu sering ngebuat kita tuh sibuk sama kepala tapi gak gerak sama sekali ya Skanda. Jadi semuanya kerasa harus dipikirin matang, padahal tindakan kecil bisa memberi kejelasan lebih cepat ya. Menunggu kepastian itu justru membuat situasi semakin rumit, padahal langkah kecil seringkali cukup untuk memulai ya Skanda. Jadi buat kita semua, kita bisa ngelakuin mulai dari sekarang hal yang paling sederhana yang bisa kita lakuin saat ini. Misalkan mengirim pesan, kalau misalkan kamu ragu buat menghubungi dia atau apapun itu yang menurut kamu, nanti aja. Kita mulai bisa dari sekarang, Eskende. Dan ya, lagi-lagi overthinking karena takut berbuat salah atau hal-hal yang tadi udah Nimas sebutin, itu sebenarnya bisa kita atasi pelan-pelan, Eskende. Kuncinya itu bukan menghilangkan rasa takut, tapi membuat kita tuh tetap bergerak meski rasa itu tuh masih ada. Ketika langkah kecil terus kita lakukan, kepercayaan diri tuh akan otomatis terbentuk gitu, Eskende, dengan ya itu dengan sendirinya gitu. Jadi gimana? Atau kamu masih terus mau menunggu atau kamu mau mulai langkah kamu dari sekarang, Eskende? Nimas harap kita bisa memulai langkah kita bareng-bareng ya.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih di Sapa SK barengan sama Niwas. Masih bersama dengan Mbak Siti Masito juga. Terus ini ada hadir merapat bersama dengan Mas Rudi dari Blitar, Jawa Timur. Pagi katanya, halo, selamat pagi juga buat kamu ya. Selamat bergabung merapat barengan sama Niwas. Ada dari Rere juga, Mbak Niwas, tau gak sih udah sampai kampus ternyata libur. Waduh, ini nih momen paling epic ya. Jadi keinget zaman-zaman dulu nih Mas, kuliah tuh juga kayak gitu, sering dikerjain gitu ya. Mana udah nunggu lama banget, ternyata baru ada info itu tadi. Pantas kelas sepi, tapi emang gak ada pengumuman sih sebelumnya. Nah ini kadang tuh juga rada itu ya, punya grup tuh buat apa sih gitu. Gak mungkin dosanya juga lagi ada kegiatan mendadak atau gimana. Ya udah gak apa-apa, berarti kan ambil positifnya aja. Kamu bisa join bareng sama Nimas sekarang kan. Coba kalau misalnya kamu sekarang lagi kuliah, lagi di kelas, kan gak bisa join bareng sama Nimas kan. Berarti kamu tuh pagi ini ditakdirkan barengan sama Nimas, Re. Gak usah sedih-sedih. Nimas dulu emang sering kayak gini. Sering banget. Oh iya, katanya karena newbie ya. Gak apa-apa, dulu tuh pernah juga jarak Nimas ke kampus tuh kan ada setengah jam sih. Sebenarnya kalau jalan santai itu segitu. Tapi Nimas sayangnya gak bisa santai kalau naik motor. Suka mepet berangkatnya, jadi ya lumayan rada ngebut dikit tapi ya skenda. Ya itu biasanya kalau misalkan apa namanya udah jamnya mepet, harus berangkat cepet-cepet, terus sampai sana. Mending kalau misalkan di parkiran, masih di parkiran, terus ada info atau belum sampai kampus gitu ya. Itu pernah juga beberapa kali, sering malah. Baru sampai kelas, baru masuk, itu deh naik tangga 3 lantai kan. Biasanya seringnya kelas itu ada di lantai 3, tapi pernah juga di lantai 4 udah sampai sana, ternyata sampai kelas kan ini Mas buru-buru keadaannya. Buru-buru, enggak cek grup, enggak buka HP, ternyata sampai sana teman-teman udah pada pulang. Libur. Jadi kayak udah ngos-ngosan, udah lari, udah ngelariin tangga tuh, tangga. Jadi kayak apaan sih? Kesel sekali, kesel. Jadi kayak langsung astaga, ini mau kemana lagi? Sedangkan rumah tuh kalau deket gak masalah. Kalau misalkan jauh tuh bingung. Kalau misalkan nanti masih ada matkul lagi, ya. Tapi mending kalau misalkan setelah itu gak ada matkul. Bingungnya lagi kalau misalkan setelah itu ada matkul. Nah, itu habis tuh gimana tuh selama ke situ gitu. Tapi biasanya nih Mas bawa enak aja sih. Ya udah, cari makan, cari sarapan, jajan, udah main. Me time kayak gitu tuh enak banget. Jadi buat kamu nih Re, tips buat nih Mas, kalau misalkan kamu tiba-tiba libur mendadak, ya udah kamu pakai. Kalau kamu belum makan, makan. Kalau misalkan kamu gabut, ya udah beli aja jajan. Terus kamu mampir ke mana gitu kayak sendiri, atau kalau misalkan kamu butuh sesuatu yang harus kamu beli atau kayak gimana, ya deh sekalian belanja sambil nungguin kelas berikutnya. Kalau ini Mas biasanya gitu sih. Jadi kayak me time tipis-tipis sambil nungguin matkul. Lalu sekarang kalau kamu join sama Animas juga gak apa-apa. Aw, oh, drama deh. Terima kasih ya, Animas sudah hadir di hidupku. Katanya sama-sama. Gemes banget lagi. Selamat bergabung, merapat aja. Jangan lupa sarapan ya, Re. Ada requestan musik bagus, Eskanda. Dari ini, dari Rere, pengen diputerin musik bagus Ivy yang remaja. Langsung aja nih Mas play buat kamu ya. Selamat mendengarkan. Have fun.

0: bulan Mei iki wis mesti makin seru nonton MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Ya Vina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: 93,5 suara Kediri FM.

Eskendel, buat kamu yang pagi menjelang siang ini lagi galau, atau buat kamu yang lagi sering ngerasain pusing akibat kamu sering overthinking, sering galau, kepala kamu tuh rasanya kayak berdenyut terus gitu. Terus pelariannya kebanyakan makan permen atau apapun itu yang bikin akhirnya gigi kamu tuh sakit gitu ya. Terus kamu ngerasain kembung di perut kamu, mual-mual, masuk angin, pinggang kamu juga ikutan sakit, encok, sakit linu, atau buat ibu-ibu yang lagi hamil, kakinya ngerasain bengkak, jangan khawatir, Eskendel, semua akan ada solusinya. Ya, kita bisa obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, mana minyak gosok cap tunggal ini, Eskendel, diramu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini, Eskendel, bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, ini cukup digosokkan tepat di bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keselio, dioleskan aja Eskendel, atau bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes saja ya Eskendel. Buat kamu yang mau beli, buruan langsung diberli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Hijau Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukorejo.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, skenda pas banget di jam 10. Berarti waktunya nih Mas untuk mengakhiri sajian kita dengan menjadi wanita terbahagia di dunia, ya skenda. Semoga kita selalu menjadi wanita terbahagia. Buat skenda, mungkin ada yang belum menjadi wanita terbahagia, atau gak usah terbahagia deh, wanita bahagia aja. Semoga kita lekas berada di titik itu ya skenda. Kita perjuangkan bahagia itu bersama-sama. So ya, buat kamu yang sudah menemani Nimas dari pagi, meruput banget jam 6 tadi ya, terima kasih kebersamaan kamu semuanya yang udah lanjut di sajian Sapa SK dari SKM 3, juga terima kasih banyak. Buat kamu sehat-sehat, bahagia selalu, jangan lupa sarapan ya skenda, jaga diri kamu baik-baik ya. Nimas harus pamit undur diri dulu. Setelah ini akan ada Mbak Asti yang menemani kamu di next sajian. Ada Mandarin ya di Nihal. So ya, buat kamu yang mau request-request Mandarin, lagu-lagu Mandarin, boleh banget merapat. Gitu aja, Nimas pamit undur diri ya. Buat kamu sehat-sehat. See you, bye-bye ya skenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus lo ya, di mana lagi kalau bukan di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Closingan Nimas kasih tulus pamit buat kamu ya.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei diantaranya, pada 21 Mei 1904, FIFA didirikan di Paris, Prancis dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada tahun 2004. Pada April 2004, FIFA mengumumkan mereka memperkirakan meraup keuntungan 144 juta dolar Amerika Serikat dari 1,64 miliar dolar Amerika Serikat dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar pemain terbaik dunia FIFA, dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Tanggal 21 Mei 1985 memperingati hari lahirnya Darius Sinathrya Kartoprawiro, lahir di Kloten, Swiss. Ia seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia yang juga memulai karirnya sebagai produser di film Night Bus, acara yang sering dipandu Darius, umumnya acara olahraga. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden. Sekaligus terjadinya reformasi Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Pada tahun 2005 diperingati sebagai Hari Teh Internasional oleh Serikat Pekerja Petani Teh Kecil dan Organisasi Masyarakat Sipil di Asia dan Afrika untuk mengatasi masalah upah layak dan harga yang adil bagi produsen teh kecil. Hari Teh Internasional berfokus pada pembahasan isu-isu mendesak seperti residu, perubahan iklim, teknologi, tren produksi dan konsumsi di industri teh. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah Provence di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

Iya, 93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Ciao, Anes Kandani, hatihau, tajahau. Pasti di sini seperti biasa. Kita ketemu ya di Sajian Nihau sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Dan selalu saya tunggu untuk hari ini, agenda 21 Mei 2026. Jangan pernah menyerah, Eskanda, ketika kita masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti untuk mencoba. Nah, kalau hari ini Eskanda sudah merasakan memulai aktivitas yang baru, memulai hal yang sesuatu, hal yang baru, yakin kita bisa menyelesaikan sampai akhir dan hasilnya pasti bagus. Sampai jam 1 saya tunggu di 081 259 33126.

Iya, SKN untuk hari ini ditemani Asti dan Alo. Apa kabar semuanya? Semangat untuk hari ini ya, semangat dan juga kabar yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Dan semoga saja SKN juga aktivitasnya lancar, nggak ada masalah sama sekali. Yang mau ikutan gabung sama Asti boleh, silakan aja. Saya masih di sini punya banyak musik bagus yang bisa saya bagi untuk aktivitas SKN ya. Dan jangan lupa bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun Facebook kita ya di Suara Kediri FM.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Iya, sekarang masih ditemani sama Asti untuk hari ini di Saja Ni Hao ya. Apa kabar buat semuanya saja? Semoga yang terbaik yang bisa kita rasakan hari ini bahagia. Pekerjaan juga lancar ya. Dan kita juga selalu berharap bahwa hari ini merupakan kesempatan kita untuk belajar hal yang baru. Dan hasilnya juga kita yang merasakan ya. Dan halo juga untuk SKN yang bergabung hari ini di Saja Ni Hao, apa kabar? Selamat menikmati saja musik-musik bagus yang kita hadirkan sampai selesai sambil beraktivitas. Atau mungkin juga yang sekarang ini ya ada di perjalanan, selamat menikmati perjalanan hari ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Scan yang satu musik bagus, aging tekus. Saya paket spesial aja deh untuk Scan yang lagi bergabung sama Asti ya. Yang suka banget dengan musik bagus ini, selamat menikmati, selamat bergabung untuk hari ini. Moga selalu bahagia ya. Terima kasih, aging tekus sudah saya munculkan ini ya. Untuk siapa, hayo? Yang selalu setia Ulti Olivia ya. Terima kasih, selamat bergabung saja hari ini, selamat beraktivitas saja. Terus kemudian untuk Mbak Siti Masito juga terima kasih, selamat menikmati hari ini, selamat beraktivitas aja. Semoga selalu bahagia. Ci Yulia, halo juga. Hari ini sudah gabung di 081-259-33126. Mudah-mudahan selalu happy bersama 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya.

Iya, masih dari Kili Suci 38 Kediri dan juga masih ditemani sama Asti untuk hari ini ya. Halo untuk Eskanda, apa kabar? Terima kasih yang sudah setia ada di Sajian Nihao ya untuk hari ini. Yang mau nyusul bergabung boleh, kita buka sampai jam 1 ya. Kita sudah di bagian yang kedua untuk hari ini. Semoga selalu nyaman saja. Terima kasih sudah semuanya untuk keikutan sertaan gabungan Eskanda di Sajian Nihao hari ini ya. Selalu nyaman. Terima kasih juga yang aktivitasnya tidak pernah lepas dari 93,5 Suara Kediri FM. Kalau saja nih haus setiap hari ya Eskanda ya, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Musik bagusnya juga buat Eskanda. Yang mau request boleh silahkan

Eskena masih ditemani sama Asti ya untuk hari ini. Ternyata Eskena hari ini 21 Mei ini ternyata ditetapkan sebagai Hari Teh Internasional. Nah, minum teh ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia ya, yang diajarkan sejak lama. Bahkan teh ini kerap hadir sebagai suguhan dan juga simbol keramahan yang lekat dalam keseharian berbagai keluarga di Indonesia. Dan menariknya, data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas BPS 2023-2024 juga menunjukkan bahwa teh itu merupakan minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia setelah air putih. Tidak heran jika setanggal sekarang ini 21 Mei ya, peringatan Hari Teh Internasional ini tuh turut menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang teh, mulai dari perkebunan hingga akhirnya hadir dalam keseharian masyarakat Indonesia. Namun tidak semua ya, daun teh muda itu berakhir menjadi minuman teh berkualitas. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, faktor seperti ketinggian lahan, suhu udara, curah hujan, dan kelembapan ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teh serta profil rasa yang dihasilkan. Perkebunan di dataran tinggi dengan suhu lebih sejuk ini umumnya menghasilkan daun teh dengan pertumbuhan lebih lambat dan menghasilkan karakter dengan aroma yang lebih khas dan juga wangi. Dan bisa dibilang nih, kualitas teh sejati itu tidak pernah muncul dari proses yang terburu-buru ya. Jadi setiap tetes teh yang dinikmati masyarakat ini merupakan hasil dari proses panjang yang dijaga sejak dari sumbernya. Nah, mulai dari pemeliharaan tanaman, pemetikan, pengolahan hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen, ini semuanya melalui pendekatan tersebut. Jadi kalau sekarang ini kita bisa menikmati teh yang enak, yang kita suka dengan rasa yang luar biasa, itu prosesnya sangat panjang sekali. Yang hari ini juga mungkin lagi menikmati secangkir teh dingin ataupun panas, semuanya sama-sama enak ditambah musik bagus dari Asti ini.

Terima kasih dengan musim sebagus ya untuk hari ini. Saya selalu berharap bisa terus menemani Eskanda aja deh. Yang hari ini masih ada di perjalanan, halo apa kabar? Perjalanannya mudah-mudahan menyenangkan, selalu membuat Eskanda jadi nyaman karena ditemani Asti hari ini. Tapi jangan lupa bawa selalu minyak gosok cap tunggal ya, karena minyak gosok cap tunggal ini mampu mengatasi kalau di tengah perjalanan Anda masuk angin, kembung perutnya, terus kemudian mungkin saja mual dan sakit kepala atau nyut-nyutan, sakit gigi. Selain itu juga untuk Eskanda yang punya leher bengkak, batuk berlendir, terus luka terbentur, kesleo, oratnya juga cekot-cekot. Nah, semuanya diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Harganya terjangkau, kemasannya juga praktis, mudah dibawa, tidak panas, hangat, jadi cocok untuk seluruh keluarga. Belinya? Jangan khawatir, gampang kok ya. Kalau beli minyak gosok cap tunggal, Eskanda bisa datang ke apotek Gudang Kapo dan apotek Mugi Jodo Ngantru, kemudian apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Diana Baru Blitar, kemudian apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian toko jamu Jago Blitar, apotek Slamet, dan juga apotek Garum Sehat Blitar. Semuanya menyediakan minyak gosok cap tunggal. Makanya untuk Eskanda selalu siapkan di perjalanan ataupun di kotak P3K di rumah ya. Untuk jaga-jaga sewaktu-waktu kita perlukan, kita sudah ada.

0: Morgan, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

SKN 1 Musik Bagus milik Atu, saya munculkan untuk SKN juga ya. Halo. Untuk SKN kita sudah masuk di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Jadi yang belum sempat bergabung sekarang saja, enggak usah ditunda-tunda. Tapi yang sekarang ini menikmati makan siang, menikmati santai. Selamat menikmati saja hari ini, semoga selalu kehadiran ASI bisa membuat SKN jadi lebih nyaman lagi, lebih betah lagi, dan merasakan bahwa makanan hari ini lebih enak gitu ya. Mudah-mudahan saja begitu. Dan untuk Eskanda yang hari ini mau bergabung 081-259-33126, masih terus saya tunggu ya untuk Eskanda yang ingin bergabung di Sajani Hal untuk hari ini. Untuk yang sekarang masih melanjutkan aktivitas, belum bisa istirahat, masih punya banyak yang harus diselesaikan, dilanjut aja. Nggak usah khawatir, saya masih di sini untuk menemani Eskanda. Selama puluhan tahun ini Eskanda ya, stigma bahwa penyedap rasa atau micin itu bisa bikin bodoh atau melekat pada, sudah melekat pada masyarakat ya. Dan mitos ini sudah sangat melekat sehingga banyak orang merasa khawatir saat ingin menambahkan sedikit rasa gurih ke dalam masakan mereka. Bahkan tidak jarang juga orang tua yang enggan menggunakan micin dalam masakan mereka lantaran takut perkembangan otak si kecil jadi terhambat. Namun apakah benar kecerdasan seseorang itu ditentukan hanya oleh satu jenis bumbu saja? Faktanya ini SKN, perkembangan otak manusia jauh lebih kompleks dari sekedar urusan bumbu ya. Jadi kunci utama untuk menentukan bagaimana sel-sel otak bekerja secara optimal setiap harinya, yaitu makanan bergizi seimbang, walaupun dengan dalam tingkat yang sangat atau paling lebih rendah. MSG ini juga memiliki kandungan natrium seperti garam dapur. Jadi, untuk menjaga konsumsi natrium harian penting untuk mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Untuk jumlah maksimal konsumsi natrium harian yang dianjurkan sejumlah 2.300 mg. Jadi, kalaupun kita terlalu sering ya mengkonsumsi makanan tinggi natrium, ini bisa meningkatkan risiko berbagai macam penyakit seperti hipertensi hingga penyakit kardiovaskuler seperti stroke dan juga jantung. Untuk SKN-nya, dengan sedikit aktivitas atau kreativitas, makanan yang mengandung bisa dibilang mengandung MSG ini bisa diolah menjadi berbagai menu yang rumahan yang lezat juga. Jadi tidak melulu bahwa wah ini pakai ini nanti gampang bodoh atau perkembangan otaknya jadi terhambat, ternyata tidak juga ya. Kompleks ini Eskanda, sedikit nggak masalah. Ingat untuk batasan mengkonsumsinya, yakni sekitar 2.300 mg, jangan berlebih.

Askena masih dari Kili Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asih ya. Halo yang baru saja bisa istirahat sekarang. Selamat beristirahat aja. Jangan lupa juga kalau hari ini Askena juga mesti mengingat saya bawa susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory ini untuk selalu mengingatkan Askena bahwa manfaatnya untuk tubuh kita, wah, bagus sekali ya. Sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini, karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Rasa atau varian rasa yang bisa kita pilih juga banyak, mulai dari original, vanilla, coklat, dan strawberry. Jadi untuk Askena yang mungkin mempunyai riwayat mah akut, kemudian punya sakit paru-paru basah, batuk menaun, terus kemudian punya hipertensi, punya diabetes. Nah, ini saatnya kita mencoba manfaat dari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory secara rutin ya. Ini untuk belinya juga sudah tersedia di Golden Swalayan Kediri, di Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tobadas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulung Agung, dan Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggale. Susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Itu yang selalu saya ingatkan untuk Askena. Jadi jangan sampai lupa dan ragu untuk mencoba manfaat dan khasiat minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

SKN masih terus ditemani sama Asti untuk hari ini ya. Halo untuk SKN saja yang masih bergabung di Sajani How hari ini ya. Jangan lupa minyak gosok cap tunggalnya dibawa kemana-mana. Asti tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan Eskanda, terlebih yang sering sekali ya kepalanya nyut-nyutan atau sering muncul sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin. Nah ini, atau bahkan tadi sempat olahraga terus kesleo atau mungkin terbentur, encoknya juga sakit. Nah, sakit linu. Atau mungkin untuk wanita hamil, kakinya bengkak, dioleskan aja dengan minyak gosok cap tunggal. Untuk SKN juga yang mungkin gatal-gatal di sela jari ya, punya sakit panu. Nah ini, oleskan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Jangan lupa, minyak gosok cap tunggal ini sudah tersedia di apotek-apotek dan juga toko jamu ya. Di antaranya Apotek Astria Farma yang ada di Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho. Kemudian toko jamu Air Mancur, Jalan HOS Cokroaminoto, Apotek Trisula, Jalan HOS Cokroaminoto, Apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorjo. Semuanya menyediakan minyak gosok cap tunggal. Jadi SKN gak perlu kesulitan lagi ya untuk beli minyak gosok cap tunggal, karena sudah tersedia di apotek-apotek dan toko jamu. Yang mau gabung sama Asti boleh, silakan aja. Saya masih punya waktu untuk menemani SKN ya.

SKN untuk hari ini Asti harus pamitan dulu. Terima kasih banyak buat SKN yang sudah sempat bergabung di Sajian Nihal. Besok ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 1 siang. Jangan lupa selepas ini SKN bisa bergoyang di Cafe Dangdut ya. Sampai selesai nanti bareng sama Dinda. Tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei diantaranya, pada 21 Mei 1904, FIFA didirikan di Paris, Prancis dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada tahun 2004. Pada April 2004, FIFA mengumumkan mereka memperkirakan meraup keuntungan 144 juta dolar Amerika Serikat dari 1,64 miliar dolar Amerika Serikat dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar pemain terbaik dunia FIFA, dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Tanggal 21 Mei 1985 memperingati hari lahirnya Darius Sinathrya Kartoprawiro, lahir di Kloten, Swiss. Ia seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia yang juga memulai karirnya sebagai produser di film Night Bus, acara yang sering dipandu Darius, umumnya acara olahraga. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden. Sekaligus terjadinya reformasi Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Pada tahun 2005 diperingati sebagai Hari Teh Internasional oleh Serikat Pekerja Petani Teh Kecil dan Organisasi Masyarakat Sipil di Asia dan Afrika untuk mengatasi masalah upah layak dan harga yang adil bagi produsen teh kecil. Hari Teh Internasional berfokus pada pembahasan isu-isu mendesak seperti residu, perubahan iklim, teknologi, tren produksi dan konsumsi di industri teh. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang Askena semuanya, selamat bergabung mengudara tentunya di Suara Kediri. Dan Askena tentu di ruang dengar kamu kali ini bareng Dinda ya, tentunya di Sajian Cafe Dangdut dari pukul 1 siang hingga pukul 4 sore nanti Askena. Dan tentu untuk kamu semua selamat bergabung dan selamat beristirahat untuk kamu semua ya yang istirahat lagi mam siang. Untuk kamu yang lagi sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam berkemudi tentunya. Dan untuk kamu semua Askena yang entah yang lagi bersantai di rumah aja, atau mungkin kamu yang lagi sibuk ngurusin berkas-berkas untuk wisuda, ataupun ada yang lagi repot ya, entah pekerjaannya apapun, semoga dilancarkan hari ini tentunya. Amin. Dan untuk kamu semua Askena, bareng-bareng Dinda, kamu juga boleh banget cerita apapun itu ya. Jadi kamu bisa langsung aja cerita di WhatsApp kami di 081-259-33126. Dan untuk kamu juga yang pengen banget ditemani dengan musik favorit, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp yang tadi udah Dinda sebutin. Atau mungkin kamu mau, boleh langsung aja join di social media kami. Ada di Facebook, kamu boleh komentar di postingan terakhir. Nah, di sana bakal Dinda langsung bacain tentunya.
1: Koma lima suara Kediri FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Selamat siang sekali semuanya, selamat bergabung mengudara tentu bareng Dinda. Tadi di sajian Kafe Dangdut dari pukul 1 siang hingga pukul 4 sore nanti. Dan yang sekarang tepat di pukul 2 siang kalian tuh kamu yang lagi tidur siang. Lagi bangun siang, selamat beristirahat untuk kamu semua sekalian. Dan entah kamu yang lagi masih bekerja, semangat untuk kerjanya, semoga lancar hari ini. Dan apapun kegiatan kamu, semoga di hari ini selalu dimudahkan ya dalam urusannya, amin. Dan sekarang untuk kamu semua yang bergabung, selamat datang dan selamat siang. Ada Mas Rudi Blitar, Jawa Timur. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Ya, untuk kamu semua yang bergabung, ya ini juga ada Mbak Ukti Olivia ya, yang hadir juga bergabung mengudara. Selamat siang. Dan untuk kamu Eskanda yang pengen banget ditemani dengan rekosan manis ya, musik bagus, Kafe Dangdut ya, kita berdangdut bareng-bareng, tentunya kamu boleh langsung aja ke WhatsApp kami di 0812593316.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Eskendel, untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini juga bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebaiknya obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempel

0: dengan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus minum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini sekarang bisa langsung kamu beli di apotek Gunung Kapuk dan apotek Mugi Jorong Ngantru, apotek Kresaya Tulung Agung, apotek Giat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Pondan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masif Segat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jan Rekoman Blitar, toko jamu Joko Blitar, apotek Slamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.
1: Suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Sekarang untuk kamu yang sering pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus minum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli ya, karena tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Sudawaras Badas, apotek Ijawates, apotek Surajalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hocokroaminoto, apotek Trisula Jalan Hocokroaminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.

Eskende, selamat sore dan selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Sekarang tepat di 5 menit terakhir bareng Dinda di sajian Cafe Dangdut. Waktunya Dinda pamit undur diri tentunya untuk kamu semua Eskende. Yang sudah bergabung terima kasih banyak atas kebersamaan yang tutup bersama Dinda. Untuk tadi yang sudah bergabung ada Kuku Belabak, ada Mas Rudy juga yang masih tetap stay tune. Terima kasih banyak untuk kamu semua Eskende. Jangan kemana-mana karena masih Dinda temani tentunya di sajian selanjutnya. Sajian termuda untuk menemani kamu hingga pukul 6 malam nanti.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei diantaranya, pada 21 Mei 1904, FIFA didirikan di Paris, Prancis dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada tahun 2004. Pada April 2004, FIFA mengumumkan mereka memperkirakan meraup keuntungan 144 juta dolar Amerika Serikat dari 1,64 miliar dolar Amerika Serikat dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar pemain terbaik dunia FIFA, dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Tanggal 21 Mei 1985 memperingati hari lahirnya Darius Sinathrya Kartoprawiro, lahir di Kloten, Swiss. Ia seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia yang juga memulai karirnya sebagai produser di film Night Bus, acara yang sering dipandu Darius, umumnya acara olahraga. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden. Sekaligus terjadinya reformasi Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Pada tahun 2005 diperingati sebagai Hari Teh Internasional oleh Serikat Pekerja Petani Teh Kecil dan Organisasi Masyarakat Sipil di Asia dan Afrika untuk mengatasi masalah upah layak dan harga yang adil bagi produsen teh kecil. Hari Teh Internasional berfokus pada pembahasan isu-isu mendesak seperti residu, perubahan iklim, teknologi, tren produksi dan konsumsi di industri teh. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga patma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Perancis. Perancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
1: Right now, 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat sore kepada semuanya, selamat bergabung tentunya bersama Dinda. Tadi sajian Terminal Musik Anak Muda di agenda hari ini 21 Mei 2026. Dinda sekedar tetap bareng Dinda hingga pukul 6 malam nanti. Untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat bergabung Mudara. Dan untuk kamu yang masih tetap stay tune ya dari sajian sebelumnya, terima kasih banyak untuk kamu yang masih tetap bergabung tentunya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
9: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Eskendeng, untuk kamu yang sering banget ya ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk bulendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok siap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara oleskan, tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan untuk diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Minyak gosok ini bisa langsung kamu beli di apotek Gudang Kapuk dan apotek Munggi Jodong Antru, apotek Resa Tulung Agung, apotek Kiat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Punan Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Siap Bakti Jalan Masrib Seragat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Slamet dan apotek Garum Sehat Blitar.
1: Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ya. Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Hai Askanda, selamat malam dan selamat bergabung tentunya untuk kamu yang mengudara bareng Dinda di sajian termuda kali ini. Dan Askanda, untuk kamu nih ada alasan kalau biasanya kenapa ya kalau di supermarket sengaja banget nih gak ada jendela. Des Kende, di mana kamu sadar gak sih banyak ya supermarket yang dirancang tanpa jendela? Ternyata desain ini dibuat bukan tanpa alasan. Ada trik psikologi yang diterapkan untuk membuat pengunjung lebih lama belanja. Dari mana Des Kende, sebagaimana yang diungkapkan dalam Causalita Journal of Psychology, bahwa visual dan suatu toko retail ini bisa mempengaruhi impulsive buying para pembeli. Nah, desain dalam toko retail itu bisa diperhatikan agar konsumen merasa betah dalam toko. Deskende, agar kamu lebih paham alasan desain arsitektur supermarket yang dirancang tanpa jendela nih Deskende. Pertama, bisa bikin kamu lupa sama waktu. Karena gak adanya jendela dalam supermarket ternyata bukan sekedar tren belaka, tapi ada triknya juga ternyata. Nah, dalam trik psikologi agar para konsumen ini lebih betah berlama-lama dalam toko dan lupa akan waktu. Jadi supermarket yang tanpa jendela ini ya ingin memisahkan dunia di dalam toko dan di dunia luar, sehingga otak kamu memiliki sinyal untuk berhenti. Nah, di mana penelitian Universitas Bangor 2013 menyebutkan jika pembeli supermarket baru membuat keputusan yang lebih emosional setelah 23 menit berada dalam toko, sementara pada menit ke-40, jadi fungsi otak ini menjadi tidak stabil dan membuat keputusan keuangan menjadi impulsif. Nah, yang selanjutnya, sistem pencahayaan supermarket juga bisa dikontrol secara khusus. Nah, mulai dari warna cahaya, intensitas, hingga pengarahan. Jadi, hal ini bisa membuat produk tertentu tampak menarik ya. Jadi, di samping itu, tidak adanya jendela, dalam supermarket juga bertujuan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung. Nah, Eskanda, ternyata bukan hanya jendela saja, ternyata ada trik lain yang sering banget dipakai. Nah, selain tidak ada jendela, arsitektur bangunan toko retail ternyata juga mempunyai trik psikologi dan marketing lainnya untuk mempengaruhi minat pembeli. Nah, Eskanda, tata letak barang ternyata juga diatur secara matang untuk mengkelabui pembeli dan menarik minat pembeli saat melihat-lihat barang. Misalnya, roti, buah, dan sayur yang pertama kali menyapa pembeli saat memasuki toko. Aromanya yang kaya akan membuat ruangan terasa lebih nyaman. Bahkan selain itu, produk susu dan minuman yang baru bisa ditemukan setelah melalui berbagai lorong akan membuat pembeli ini melirik pada produk-produk lain sepanjang jalan. Nah, itulah tadi ya Skanda, beberapa alasan banyak supermarket yang dirancang tanpa jendela, mulai dari menarik minat pembeli agar betah di supermarket berlama-lama. Jadi dalam tokonya hingga pengaturan cahaya ya, seperti itu Eskanda.
1: Suara Kediri FM.

Eskanda, kita sudah sampai ya di penghujung sajian termuda hari ini 21 Mei 2026. Untuk kamu yang sudah bergabung mengudara, terima kasih banyak ya atas kebersamaannya bersama Dinda di Suara Kediri. Dan untuk kamu di hari ini yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Ya, hati-hati dalam berkemudi. Untuk kamu yang sedang beristirahat, sedang beribadah, ya selamat menikmati kegiatannya ya. Selamat menikmati apapun aktivitas kamu di malam kali ini. Dan Eskende, untuk kamu jangan kemana-mana. Tentunya Suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu hingga pukul 10 malam nanti. Dan di sajian selanjutnya akan ditemani dengan Erika ya, di sajian Top Korea untuk menemani kamu tentunya. Jadi untuk semuanya jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93,5 Suara Kediri ya Eskende. Dinda sign off dari sajian termuda. Pamit undur diri, see you bye-bye dan terima kasih Eskende ya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei diantaranya, pada 21 Mei 1904, FIFA didirikan di Paris, Prancis dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada tahun 2004. Pada April 2004, FIFA mengumumkan mereka memperkirakan meraup keuntungan 144 juta dolar Amerika Serikat dari 1,64 miliar dolar Amerika Serikat dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar pemain terbaik dunia FIFA, dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Tanggal 21 Mei 1985 memperingati hari lahirnya Darius Sinathrya Kartoprawiro, lahir di Kloten, Swiss. Ia seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia yang juga memulai karirnya sebagai produser di film Night Bus, acara yang sering dipandu Darius, umumnya acara olahraga. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden. Sekaligus terjadinya reformasi Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Pada tahun 2005 diperingati sebagai Hari Teh Internasional oleh Serikat Pekerja Petani Teh Kecil dan Organisasi Masyarakat Sipil di Asia dan Afrika untuk mengatasi masalah upah layak dan harga yang adil bagi produsen teh kecil. Hari Teh Internasional berfokus pada pembahasan isu-isu mendesak seperti residu, perubahan iklim, teknologi, tren produksi dan konsumsi di industri teh. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Askanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza, sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada crab stick Wagyu rib eye stick. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan crab stick Wagyu rib eye stick ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan Rp40 juta. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan Rp2,3 miliar per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat malam. Gimana nih Eskanda, kabar kalian di malam hari ini ya? Agenda Kamis 21 Mei 2026. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia ya pastinya. Apapun aktivitas kalian, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita nih pastinya. Karena di balik apapun aktivitas yang kita lakukan saat ini, pasti ada keberkahan di balik itu. Dan senang sekali Eskanda Rika dapat mengudara menemani kalian semua pastinya di sajian Top Korea sampai nanti di jam 8 malam. Jadi buat Eskanda yang mau request musik bagusnya, boleh banget langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Atau boleh banget move ke Facebook kita Eskanda di @suarakediri. Nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Saya Eskanda Rika tungguin sampai nanti di jam 8 malam. Jadi tetap stay tune di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kan informasi pertama datang dari program reality show TVN yakni Fresh of the Sea yang dipastikan kembali hadir dengan musim ketiga dan susunan anggota baru yang lebih segar. Dalam setiap perjalanan, Eskandar mereka akan menikmati panorama alam sekaligus mencicipi kuliner khas area setempat. Di tanggal 20 kemarin, Eskandar TVN mengumumkan Yum Jung Ah, Kim Sun Yong, Kang Yusuk, dan Roh Yun So sebagai jajaran anggota terbaru untuk musim ketiga dari acara Fresh of the Sea. Dan Eskandar, musim terbaru acara tersebut dijadwalkan tayang pada paruh kedua di tahun ini dengan nuansa yang pastinya lebih hangat. Dan karakter hangat dan penuh semangat milik Yum Jung Ah diyakini akan membawa energi baru bagi para anggota. Dan aktris Kim Sun juga ikut bergabung setelah dikenal luas lewat kemampuan akting alami dan peran mendukung yang ikonis. Melalui musim terbaru ini, Kim Sun Yong akan memperlihatkan sisi ceroboh namun tetap penuh dengan semangat. Dan sekarang sebagai anggota termuda, Roh Yun Soo diharapkan dapat menampilkan sosok pekerja keras dengan pesona sederhana yang kuat. Hubungan para anggota juga menarik perhatian ya Skandar, karena sebagian dari mereka pernah terlibat proyek drama bersama sebelumnya. Dan sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Kak siapa nih? Namanya Kak Sun Yong Lilis. Waduh, namanya Korea-Korea banget gitu. Katanya mau request musik bagusnya Seventeen Young World. Siap, ditunggu ya abis ini Erika puterin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Dan buat kalian Eskandar yang lagi mendengarkan Erika, boleh banget kirim pesan kalian di 081-259-33126 sambil mendengarkan Top Korea, sambil mendengarkan musik-musik bagus favorit kalian pastinya. Sebelum itu, satu musik bagus dari Baby Monster, Chum.

Yes, karena kali ini informasi selanjutnya datang dari salah satu member XID yakni Hyalin, yang dimana Hyalin ini membagikan foto dan video terbaru di akun media sosial pribadinya di tanggal 20 Mei kemarin untuk mengumumkan tantangan baru dalam hidupnya. Karena di dalam video itu, Skana Hyalin tampak memakai celemek sambil menyapa penggemar dengan senyum cerah dan santai. Lalu ia berkata, "Aku jadi bos," sambil memperkenalkan restoran taco miliknya yang berlokasi di dekat stasiun Anguk, Seoul. Dan Skana Hyalin mengaku bahwa dirinya sangat serius soal makanan dan langsung jatuh cinta setelah pertama kali mencoba taco. Rasa sukanya terhadap taco membuat member XID tersebut memutuskan membuka usaha kuliner dengan konsep yang sederhana. Dan Skanda, perhatian publik semakin besar setelah Hyalin terlihat turun langsung ke dapur untuk menyiapkan pesanan pelanggan. Penampilan natural serta wajah awet mudanya membuat banyak penggemar kagum, meski kini ia fokus sebagai pembisnis. Di kolom komentarnya pun juga dipenuhi berbagai komentar positif dari penggemar yang penasaran ingin mencoba bagaimana taco buatan Hyalin tersebut.

Yes, karena informasi selanjutnya datang dari Taeyang Big Bang yang dimana kembali membuktikan popularitas globalnya lewat perilisan mini album terbaru bertajuk Quintessence. Dan karena mini album solo kedua Taeyang ini resmi dirilis di tanggal 18 Mei lalu dengan menghadirkan 10 musik terbaru termasuk Live Fast Die Slow. Tak butuh waktu lama, karena album Quintessence langsung debut di posisi 5 tangga Music Worldwide iTunes album chart usai dirilis. Pada pembaruan chart di tanggal 19 Mei, album tersebut masih bertahan di posisi 6 besar dunia. Dan perilisan terbaru Taeyang ini juga sukses masuk 2 besar pada chart musik di 15 negara dan wilayah berbeda. Dan skandal album itu juga menduduki posisi pertama di 9 wilayah, termasuk diantaranya adalah Jepang, Thailand, Denmark, dan juga Meksiko. Dan di sisi lain, skandal MV dari musik Live Fast Die Slow berhasil meraih posisi pertama trending music global di platform YouTube Music. MV tersebut juga berhasil menempati posisi ke-9 di chart video musik Korea milik Kiki Music China. Melalui mini album terbaru ini, Taeyang berusaha menggambarkan perjalanan menemukan nilai paling penting dalam kehidupan manusia. Dan ini dia skena Taeyang Live Fast Die Slow.

Yes, karena kali ini Rika punya satu informasi untuk kalian semua yang mungkin saat ini sekarang deh lagi ngerasakan pusing ataupun kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Eskanda jangan khawatir ya, langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, Eskanda minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya Eskanda kemajuran dan khasiatnya. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum, Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Untuk ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini tersedia di berbagai apotek ya, antara lain di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Burawijaya, dan terakhir Eskanda, Apotek Laudia Farma di Sukorejo.

Yes, karena kali ini kabar menyenangkan datang dari boy group Stray Kids yang kembali menambahkan MV ke-20 mereka yang berhasil melampaui 100 juta penayangan di YouTube. Sekali lagi, karena Stray Kids berhasil memecahkan rekor mereka dengan memegang MV terbanyak yang capai 100 juta penayangan di antara boy group K-pop generasi keempat. Musik-musik Stray Kids yang sudah berhasil mencapai 100 juta penayangan di YouTube diantaranya adalah God's Menu, Backdoor, Myra, My Past, Thunders, Maniac, Christmas Evil, Case 143, S-Class, Lalala, Circus, Venom, Chick Chick Boom, Megaverse, Cheese, Ceremony, Do It, dan Elevator. Dan sekarang di tanggal 20 Mei kemarin, JYP Entertainment selaku agensi Stray Kids mengumumkan bahwa MV dari musik Walking on Water berhasil melampaui 100 juta penayangan di YouTube. Walking on Water ini adalah musik utama dari mini album Stray Kids berjudul Six Hope Hip Tape yang rilis pada 13 Desember 2024 silam. Dan Iskanda, Walking on Water menjadi musik ke-20 milik Stray Kids yang MV-nya berhasil mencapai 100 juta penayangan di YouTube. Sebelumnya, Stray Kids berhasil menduduki puncak chart album di Billboard Amerika Serikat, yakni Billboard 200 dengan album Hope selama 6 minggu berturut-turut. Dalam jadwal mendatang, Iskanda Stray Kids akan menjadi penampil utama di acara The Governor's Ball Music Festival di New York dan dilanjut dengan tampil pada acara Rock in Rio di Brazil.

93,5 suara Kediri FM.

0: up or here come the roses.
1: This is a hot spot. Yes, kena grup Rocky and To Blee. Siap memperkenalkan warna baru K-pop lewat debut perdana mereka yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Boy group beranggotakan 5 member ini menjadi grup pria baru dari YH Entertainment setelah debut Tempest di beberapa tahun yang lalu. Dan skandal formasi And To Blee diisi oleh Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu-win, Han Yujin, serta Yoo Sung-eun yang sangat menarik perhatian. Di tanggal 19 Mei kemarin, And To Blee resmi merilis highlight medley untuk mini album perdana mereka yang bertajuk Sequence One Curious. Video teaser dibuka dengan pintu misterius dan kotak Pandora yang muncul di tengah hutan bernuansa gelap. Setiap musik dalam teaser hadir dengan nuansa berbeda yang memperkuat konsep rasa penasaran di dalam album tersebut. Dan skanda album ini memuat total 5 musik yakni Curious, Aura, Sugar Rush, Bad, serta musik penggemar berjudul Happy End. Dan skanda lagu utama mereka Curious mengusung warna EDM energik dengan sentuhan synth pop dan future house yang modern. Dan Zhang Hao lalu Ricky pun ikut menulis lirik dari music Curious untuk menyampaikan pesan berani menghadapi perubahan yang baru. Sementara Aura hingga Bad menampilkan ragam genre pop and R&B yang memperlihatkan identitas musical group.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Yes, karena aktris cantik Shin Min Ah siap kembali ke layar lebar setelah menikah lewat sebuah film trailer terbaru. Film tersebut diketahui berjudul The Ace, yang mengisahkan tentang seorang wanita yang secara bertahap kehilangan penglihatannya karena kelainan genetik. Hal ini terjadi karena ia terlibat dalam misteri seputar kematian saudara kembarnya dan akhirnya menghadapi kebenaran mengejutkan. Dan Shin Min Ah sendiri akan memerankan peran ganda sebagai sepasang saudara dari kembar tersebut, yakni So Jin dan So In. So In ini adalah seorang wanita yang berhasil mengatasi gangguan penglihatan untuk menjadi seniman keramik sukses sebelum kematian misteriusnya. Sementara So Jin adalah saudara kembar So In, seorang fotografer yang menyelidiki kematian So In sambil kehilangan penglihatannya. Project trailer ini menandai kembalinya Shin Min Ah ke industri layar lebar setelah menikah dengan aktor Kim Woo Bin pada Desember 2025 lalu.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
4: Is this what you want?

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea di hari ini, agenda Kamis 21 Mei 2026. Semoga playlist musik-musik bagus yang diputarkan di hari ini dapat menemani apapun aktivitas kalian dan akhirnya menjadi tambah semangat sampai nanti kalian tidur. Dan sekedar senang sekali Rika juga sudah menemani kalian semua selama 2 jam ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah membersamai ataupun yang sudah request musik bagusnya tadi. Rika ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua ya Skanda. Dan sesaat lagi juga masih akan ada sajian by request yang akan menemani kalian, yang akan menjadi satu sajian terakhir di hari ini. Jadi tetap stay tune terus buat kalian yang masih mau request musik bagusnya, jangan kemana-mana, langsung aja gabungan di sajian by request sesaat lagi. So Skanda, Erika tutup sajian Top Korea di hari ini. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, dari jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Setiap hari di hari Senin sampai dengan Minggu ya, untuk sajian Top Korea dari jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Pastinya hanya di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus untuk menutup sajian Top Korea di hari ini, ada Momoland dari dengan musik bagusnya Boom Boom. We'll be right back.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei diantaranya, pada 21 Mei 1904, FIFA didirikan di Paris, Prancis dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada tahun 2004. Pada April 2004, FIFA mengumumkan mereka memperkirakan meraup keuntungan 144 juta dolar Amerika Serikat dari 1,64 miliar dolar Amerika Serikat dalam pendapatan antara tahun 2003 dan 2006. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar tim, memberikan gelar pemain terbaik dunia FIFA, dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Tanggal 21 Mei 1985 memperingati hari lahirnya Darius Sinathrya Kartoprawiro, lahir di Kloten, Swiss. Ia seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia yang juga memulai karirnya sebagai produser di film Night Bus, acara yang sering dipandu Darius, umumnya acara olahraga. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden. Sekaligus terjadinya reformasi Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Pada tahun 2005 diperingati sebagai Hari Teh Internasional oleh Serikat Pekerja Petani Teh Kecil dan Organisasi Masyarakat Sipil di Asia dan Afrika untuk mengatasi masalah upah layak dan harga yang adil bagi produsen teh kecil. Hari Teh Internasional berfokus pada pembahasan isu-isu mendesak seperti residu, perubahan iklim, teknologi, tren produksi dan konsumsi di industri teh. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskenda, selamat malam. Selamat beristirahat juga ya Eskenda. Senang sekali Rika dapat mengudara menemani istirahat kalian di malam hari ini. Atau mungkin ada yang masih beraktivitas, semangat ya Eskenda. Apapun aktivitas kalian di malam hari ini, semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran pastinya. Dan kali ini kita sedang berada di sajian by request. Sampai nanti di jam 10 malam ya, Skanda. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus Indonesia ataupun mancanya, boleh banget langsung aja kirim di 081-259-33126. Supaya kalian juga menikmati suara Kediri ini bersama dengan playlist favorit kalian gitu. Dan Skanda, Erika tungguin sampai nanti di jam 10 malam ya. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bintu. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit di tenggorokan seperti radang tenggorokan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Ya, sekedah, jangan khawatir, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini sekena telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya sekena kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, sekena cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, sekena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khususnya sekena jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekena minyak gosok cap tunggal ini juga bisa untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan minyak gosok cap tunggal ini juga sudah tersedia di berbagai apotik ya, seperti apotik Gudang Kapuk dan apotik Mugi Jodoh Ngantru, apotik Raya Sehat Tulungagung, apotik Kiat Waras, dan apotik Sumber Waras Tulungagung, apotik Bunda Sehat, apotik Dian Farma, dan toko obat Ian Baru Blitar, apotik Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotik Dua Putri Dewi, Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kenda waktu sudah merapat di jam 10 malam. Waktunya Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dan tenang, kenda kita akan kembali lagi besok ya pastinya di jam 6 pagi sampai di jam 10 malam. Jadi buat kenda yang masih mau mendengarkan musik-musik bagus, langsung aja gabungan besok ya. Kenda dari jam 6 pagi loh kita sampai dengan jam 10 malam. Dan terima kasih buat kalian semua atas kebersamaan dari jam 8 malam tadi hingga merapat di jam 10 malam. Dan buat request musik bagus yang belum sempat diputar, Erika mohon maaf banget ya, karena waktu sudah merapat di jam 10 malam. Bisalah kembali lagi besok pastinya di sajian by request dari jam 8 malam sampai nanti di jam 10 malam. Pastinya setiap hari di hari Senin sampai dengan Minggu di jam yang sama. Dan sekarang satu musik bagus yang akan menemani detik-detik terakhir kita di sajian by request hari ini, ada Eat Gitap 11. Selamat mendengarkan dan selamat beristirahat ya Skandak.